Asanani dasoni nasa. Asanani peni nampo sirelo. Asunya kupumbia. Asunani na bote nina. Eradika hana.

obisi obetewa umetimi achene ni monyam jo chenya mi bioni sobeka ni muwayoa enye ure daddy mami otwe hum papa mami tumi.

number no me send ba ko aka ho ya first one is 0 0162 92 330 64. Dia edi ho ensi 0174 54 99 861 0174 54 99 6 861. Aha, sa number simi nubiano.